0: Yuda Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wih, asik juga nih scoring terus.
2: Lagi cari apa, Konjar?
1: Gak cari apa-apalah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
2: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
1: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
2: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
1: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
2: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
1: Oh iya ya, gitu juga ya.
2: Betul, kalau dipakai dengan bijak internet itu bisa bikin kita berkembang.
1: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
2: Nah itu tuh baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
3: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih bersama kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Minggu. Senang sekali kembali bisa untuk menyapa kamu semua di pagi yang sejuk dan senang ini. Dan sudah cerah ya. Hari ini begitu cerah kelihatan. Semoga akhir pekan kamu penuh dengan kedamaian, tawa bersama orang-orang tersayang, dan tentunya di pagi hari seduhan kopi atau teh yang hangat yang sempurna untuk memulai hari. Apapun rencana kamu hari ini, baik itu bersantai di rumah, berolahraga, atau berkumpul bersama keluarga, tetap temani pagi kamu bersama kami di Pro 2 RRI Sibolga yang siap menemani setiap momen santai kamu bersama keluarga. Selamat menikmati hari Minggu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Seriusan, masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
5: This is the time for the show. Hai KPK, hari ini aku temani kamu dengan berbagai informasi hiburan juga. Dan siapa nih yang ngefans berat sama NCT 127? Katanya mereka ini akan konser di Indonesia Arena. Dan ini panduan buat ya kamu ya. NCT 127 itu menggelar konser 5 tahun tour New City Jakarta The Red Line ini di Indonesia Arena pada Sabtu kemarin ya, 3 Oktober 2026. Jadi untuk saat ini yang suka dengan cowok-cowok yang ala-ala Korea begini ya, waduh, pasti kamu nggak akan menyia-nyiakan gimana nih yang menikmati konsernya kemarin. Pasti ada rasa tersendiri, bisa terpuaskan rasa kamu yang fans berat sama mereka, ya kan? Jadi untuk ya teman terbaik semua, demikian informasinya dari NCT yang aku hadirkan. Dan pastikan juga kamu teman terbaik semua mendapatkan informasi-informasi yang teraktual itu melalui berita-berita di RRI, melalui rri.co.id. Dan untuk informasi hiburan yang lainnya ini pada Desember nanti ya. Buat kamu yang suka mengikuti perkembangan perfilman kayak gitu ya, dikatakan Desember Jani merilis teaser trailer terbaru pada Kamis 1 Oktober 2026 yang akan dijadwalkan itu di bioskop pada 10 Desember. Jadi mulai 10 Desember 2026 ini akan dirilis. Tentang Jani, gadis 13 tahun yang menghadapi kerenggangan dengan ibunya setelah sang kakak Julia meninggalkan rumah tanpa pamit. Kayaknya ada sebagian mungkin yang relate dengan kehidupan pribadi kamu ya. Jangan sampai ketinggalan. Sudah bisa cari-cari info tentang Desember Jani ini. Dan nanti pada tanggal 10 Desember kamu bisa nonton filmnya secara full kayak gitu. Oke, aku akan hadirkan kembali nanti informasi-informasi lainnya. Tetap bersama aku di sini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ini suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: tahu, tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Is?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Prodia FM, teman terbaik kamu.
4: Prodia.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Mega tuh untuk kamu yang mungkin akan bepergian untuk menikmati akhir pekan ini bersama keluarga, kebetulan terlihat cerah. Namun menurut perakiran cuaca di saat ini cerah berawan dengan suhu udaranya itu 27 derajat Celcius. Jadi cerah berawan di kota Sibolga menggambarkan keadaan cuaca yang tergolong hangat, cukup sejuk dan nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Sinar matahari pagi ini begitu cerah, tetap ya terpancar dengan terang, tapi kita nggak tahu ya bagaimana sore dan malam nanti. Namun yang pasti pagi hari ini cuaca cerah. Namun terdapat sebaran awan di langit yang menghalangi teriknya panas. Cahaya matahari tidak terlalu menyengat ya, dan resiko hujan dalam waktu dekat itu tergolong rendah juga. Suhu 27 derajat Celcius sedang dan cukup sejuk untuk wilayah pesisir di kota Sibolga yang biasanya cenderung panas dan lembab. Dan suhu ini menciptakan suasana yang sangat hangat namun tidak membuat gerah berlebihan. Jadi untuk kamu, kondisi cuaca ini cocoklah untuk beraktivitas di luar rumah, seperti bepergian misalnya memancing, berlayar, berolahraga di luar ruangan maupun menikmati wisata pantai di sekitar kota Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, ah. Yang penting, kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Wih, anak-anak
10: kedua.
9: Coba ganti.
10: Yuk ganti.
9: Ada yang lain ga?
10: Ini sepak itu hari ya.
9: Ini sepak itu.
10: Ganti.
9: Coba sabar, tahan.
10: Ini mantap nih kayaknya.
9: Parum, bagaimana?
10: Ini gas.
9: Oke, gas.
11: Welcome to the Apple Party!

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi hari yang semakin matahari semakin menunjukkan apanya nih, kehangatan ya. Karena sudah pukul 8 nih teman Pro2, masih di Cepada tentunya hingga pukul 9 menemani kamu. Dan untuk selanjutnya berbagai informasi yang kembali aku hadirkan buatnya kamu, buat teman terbaik semua yang butuh informasi tentang olahraga, baik itu mungkin sepak bola atau juga futsal league atau juga informasi-informasi olahraga lainnya, kamu bisa juga buka di rri.co.id tentang olahraga. Dan untuk yang suka dengan rally motor cross apa mobil, yang suka mobil-mobil balap, sepeda motor balap atau motocross apa yang lainnya, segala macam ya kan, yang kamu suka dengan pengemudinya itu yang namanya Neuville gitu, pebalap yang handal yang satu ini, dan dikatakan dia bertengger di posisi teratas itu dari olahraga otosport ya, kamu bisa juga baca selengkapnya di rri.co.id. dan yang berikut ini ada masih seputar otosport, yaitu Lewis Hamilton dan Gabriel Bortoleto, yang dikatakan Lewis Hamilton itu menghambat laju Gabriel Bortoleto dan Ferrari dikatakan kena sanksi FIA. Baca juga selengkapnya di rri.co.id. Ini dari dunia sepak bola, krisis cedera Liverpool, 6 pemain masih dalam pantauan.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan

0: Burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Teman Pro 2 pada Hari Batik Nasional, yaitu pada Jumat lalu, 2 Oktober, BNI dikatakan terus berkomitmen dalam melestarikan batik sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Ini diwujudkan melalui pemanfaatan batik di lingkungan kerja sekaligus di dukungan terhadap perajin dan pelaku usaha batik di berbagai daerah. Corporate Secretary BNI Oki Rushartomo mengatakan batik tidak hanya memiliki nilai budaya tapi juga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Teman terbaik kamu.
3: Baik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya? Tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chulalongkorn Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Produa FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, kita lanjut lagi dengan berbagai informasi-informasi lainnya ke ruang dengar kamu dan masih di Spada. Ternyata nih, teman Pro 2, produk sapu lidi buatan Indonesia itu diminati banyak negara. Karena Indonesia merupakan negara eksportir sapu lidi terbesar ketiga di dunia berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024. Sapu lidi yang diminati pasar ekspor itu berasal dari berbagai jenis bahan baku sebagai tulang kelapa, lidi nipah, dan lidi sawit. Produk sapu lidi menunjukkan potensi ekspor yang menjanjikan dan menjadi peluang bisnis bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan pendapatan. Sebetulnya siapa yang tidak tahu dengan sapu lidi ya teman Pro 2? Produk yang biasa kita temukan di rumah sebagai alat pembersih ini rupanya punya potensi ekspor yang menjanjikan. Pantas aja ya teman Pro 2, kan ketika sapu lidi di rumah aku itu udah pada banyak yang patah-patah, udah menipis. Ketika mau beli yang baru, waduh langka ya. Jarang banget ya kan ketemu sama sapu lidi ketika itu. Kan ada itu di kedai rumah deket rumah tuh, udah berapa lama aku tungguin, mereka selalu mengatakan gak ada sapu lidi. Ada hampir 1 bulan itu. Berarti pantas aja udah pada diekspor ke luar negeri karena banyak peminatnya. Karena produk sapu lidi buatan Indonesia diminati banyak negara. Tapi jangan sampai langka lah, deket rumah juga udah jarang ketemu. Itu beberapa bulan lalu ya, kalau gak salah itu 2 bulan lalu. Tapi sekarang udah ada ya. Tapi mudah-mudahan saja dengan adanya ekspor sapu lidi ke luar negeri atau ke negara-negara lain, tidak membuat sapu lidi jadi langka, ya kan?

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: gatel, aku butuh air, air.
1: Woi, kenapa kok? Kok drama kali?
0: Aku nggak tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50

0: cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: si bolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik semua, selamat pagi kembali yang baru saja gabung bersama aku di sini Pro 2 RRI Sibolga. Dan untuk kebersamaan kita saat ini yang menemani kamu di budaya dan pariwisata, kita di sini ngobrolnya tentang budaya dan pariwisata yang ada di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah. Apalagi kalau setiap liburan akhir pekan seperti ini kamu bersama keluarga biasa menghabiskan waktu untuk menikmati liburan, refreshing dulu, nggak jauh-jauh ya, cuman ada di yang dekat-dekat aja, Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Banyak tempat-tempat yang harus kita kunjungi, dan mungkin ada yang belum sempat kamu kunjungi dari sekian banyak tempat-tempat wisata budaya yang ada di Kota Sibolga ini. Mungkin gak banyak juga kamu ke tempat wisata sekaligus budaya dan juga bersejarah yang ada di Kota Sibolga, seperti yang ada di daerah Ketapang. Nah, lo pasti nanya, emang ada di sana? Ya ada dong, Benteng Ketapang kan ada. Kalau kamu lewat dari masuk ke apa ini, ke Ketapang, terus meluncur ke arah Pintu Angin, ke arah SMP Negeri 2 gitu ya kan, pasti di situ kamu lihat ada, pada saat belokan gitu ada agak menanjak dikit di sebelah kanan kita itu, kalau kita dari arah ini, dari arah ujung Sibolga kan, dia sebelah kanan tuh. Nah, di situ kan kalau kamu perhatikan ada tangga tuh yang dibuat Dinas Pariwisata Pemko Sibolga, udah ada tangganya tuh yang mau menuju ke atasnya, dan di bawahnya itu kan ada seperti kayak bentukan batu besar, ya nggak tahu ya aku ada gua apa gitu, tapi kayaknya ada gua, dan katanya tuh gua itu tembus ke gua yang ada di tangga 100. Nah, gimana sekarang ya, mungkin kayaknya udah gak ada akses yang lancar. Ada sih, ada, cuman nggak ditelusuri sampai ke dalam-dalam, karena itu sangat membutuhkan para ahli yang khusus untuk meneliti tersebut ya, kayak seperti arkeolog gitu ya kan. Ya mudah-mudahan itu saja bisa dilestarikan. Namun kalau di tangga 100 ini kan semua udah pada tahu, namanya aja tangga 100, tapi lebih dari 100 tangga. Kayak gitu, aku pernah hitung dulu saat masih segar-segarnya. Kita kan suka olahraga ke sana, tapi ini pada tahun 2025 lalu kan ada bencana, jadi dia nggak stabil gitu, ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas sana karena terjadi longsoran ketika itu bencana terjadi. Jadi sekarang itu kita belum pernah, kalau saya pribadi ya belum pernah naik ke atas tuh sekarang kondisinya gimana. Tapi kalau dari tangga 100 itu kita naikin bisa tembus ke Santeong. Nah, itu dia, dulu itu jalur yang sering dilalui juga para pejuang dulu ya. Dan ini, sekarang ini di jalur para penjelajah seperti anak-anak pramuka gitu ya, sering saat itu menuju ke sana. Dan di daerah situ sampai sekarang ini ada sirene, kalau pernah kamu dengar setiap bulan puasa ada bunyi sirene, nah itu lokasinya di situ, itu sirenenya udah lama gitu ya kan. Nah, ini yang perlu kita lestarikan di tempat budaya wisata sekaligus budaya bersejarah. Di sana ada guanya. Kalau dulu kamu tahu itu gua Japang yang ada di Bukit Tinggi kalau nggak salah. Nah, kalau di kita sebenarnya ada, cuman belum pernah ada penelusuran sampai ke dalam, kayaknya masih kurang penataan, dan kita harapkan juga perlu ditata, dan kalau itu ditata dengan baik mungkin akan menambah PAD kita di Kota Sibolga kan gitu ya. Oke, baik teman terbaik semua, aku akan lanjutkan kembali masih bersama kamu di kebersamaan kita saat ini budaya dan pariwisata hingga nanti pukul 10 menemani ruang dengar kamu bersama Kuana, tetap di FM 94.8 Pro 2 RRI Sibolga.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
2: Yeay!
1: Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Baik, kita lanjut lagi masih di budaya dan pariwisata yang aku hadirkan kurang dengar kamu. Tentunya dalam hal ini pariwisata lokal ya, yang saat ini di daerah kita itu mengalami sebuah pergeseran dari sekedar mengejar jumlah kunjungan menjadi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan atau quality tourism yang menjadikan pelestarian warisan budaya dan alam sebagai fondasi utama. Apalagi di daerah kita ini, kalau di kota Sibolga itu wisata alamnya palingan pantai kayak gitu ya. Dan kalau hutan itu banyak terdapat di Tapanuli Tengah. Jadi kita di sini butuh sebuah tata kelola dan pelestarian warisan atau heritage tourism, destinasi berbasis sejarah yang tidak hanya dirancang untuk menarik wisatawan tetapi dikelola secara matang agar situs-situs bersejarah tetap terjaga dan menjadi instrumen pembangunan jangka panjang ya, teman Pradua. Dan juga diharapkan keterlibatan dari masyarakat lokal, bukan saja pemerintah. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penonton, melainkan sebagai pelaku utama yang menggerakkan ekonomi kreatif, mengelola tradisi, serta menjaga keaslian budaya daerah. Ini seperti yang ada di daerah Samosir sana ya, teman Pradua. Masyarakatnya juga ada keterlibatan di sana, masyarakat lokal, karena saling silang, ada take and give-nya, ada saling keberuntungan. Wisatanya juga semakin diminati banyak wisatawan, baik itu lokal, domestik ataupun mancanegara. Dan masyarakatnya juga diuntungkan seperti adanya rumah-rumah singgah atau hotel yang bisa dimanfaatkan oleh para wisatawan. Dan juga ya semakin ramah juga masyarakat lokalnya terhadap wisatawan yang datang, agar wisatawan juga bisa betah dan gak takut kayak gitu. Jadi UMKM-nya juga bisa bangkit dan tentunya ini kan menguntungkan masyarakat juga. Tentunya juga perlu dibutuhkan ada edukasi dan kesadaran budaya, karena wajah baru pariwisata itu mendorong wisatawan untuk mendapatkan edukasi pra perjalanan mengenai norma adat, nilai sejarah serta kearifan lokal, sehingga tercipta interaksi yang menghormati lingkungan dan tradisi setempat. Jadi wisatawan juga yang datang harus bisa menjaga sikap, juga harus bisa memahami bagaimana norma adat di daerah tersebut dan tetap menjaga nilai-nilai sejarah yang ada, tidak merusak kayak gitu. Oke, baik teman terbaik aku, di sini masih bersama kamu di budaya dan pariwisata, tetap di Pro 2 RRI Sibolga.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Padua, hingga di sini kebersamaan kita di budaya dan pariwisata, merawat pariwisata, merawat warisan, membuka destinasi di wajah baru pariwisata lokal. Jadi tentunya kita semakin menyadari menjaga tempat-tempat pariwisata, budaya dan juga sejarah itu sangat penting sekali, karena bisa tercipta interaksi yang menghormati lingkungan dan tradisi setempat. Tetap bersamaku di sini di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Pukul 10.3 menit untuk kebersamaan kita di Santai Siang, masih ditemani aku Ana hingga nanti pukul 11.30, dan Produa Hitlist hadir buat ya kamu hingga pukul 12 nantinya. Serangkaian lagu kita sudah persiapkan buat ya teman terbaik aku, diawali dengan Keliling dari Farel Hilal. Dan di sini buat ya kamu yang ingin request silakan aja di 0811 6563033. Produa Hitlist.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Enggak, kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Adrian Khalif. Siapa yang enggak suka dengan Adrian Khalif? Ini dengan kali ini hadir dengan 2001 kali. Banyak lagu-lagu yang dia hadirkan, dan lagu dari 2001 kali ini salah satu singlenya yang booming gitu ya. Dan meledaknya single 2001 ini menggambarkan dinamika hubungan rumit, hobi berantem tapi enggak bisa pisah. Udah enggak kayak gitu. Toksik ya. Ini menjadi hits besar melalui proyek Adrian, dan Adrian membawa lagu ini ke dalam berbagai versi kolaborasi menarik, mulai dari versi bersama Salma Salsabil, versi era 80-an bersama Wijaya Ekti, hingga yang paling terbaru dirilis akhir September yaitu versi hip hop dangdut menggandeng Naikila dan juga JMC. Tapi yang ini yang versi normalnya ya, simak aja 2001 kali.

Indiluh Ketut Mahalini Ayu Raharja, yang lebih dikenal dengan Mahalini, hadir dengan lagunya Percuma, yang kembali menyapa penggemarnya dengan merilis single Percuma ini yang menjadi karya penuh emosi yang menghadirkan interpretasi baru dari versi sebelumnya yang sempat dipopulerkan Angkis, Devaki, dan Betran Peto. Dengan karakter vokal yang khas, Mahalini berhasil memberikan nuansa berbeda namun tetap mempertahankan kekuatan cerita di dalamnya. Percuma ini ditulis oleh Mahalini bersama Martinus Tintin dan Mohamed Kamka. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan hubungan meski cinta yang dulu bermakna perlahan kehilangan arti. Jadi percuma lah ya kan, perasaan lelah ada di sana dan pasrah tergambar jelas dalam lirik, terutama pada bagian refrain yang menegaskan kalimat percuma, percuma aku tak pernah kau dengar, kayak gitu ya, percuma-percuma lainnya. Okay, ini dia dari Mahalini yang sudah kita hadirkan. Selepas itu nanti waduh, mati rasa udah percumanya. Ya udahlah ya, Mahalina, jadi salah kan? Oke, ini dia. Ada, kalau tadi percuma, nah kalau udah dipertahankan, ya percuma. Apalagi kalau udah nggak satu arah, udah beda arah, tak searah. Petran Peto.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Coba kamu pilih, menyimpan benih dalam toples atau menanam benih di tanah subur. Sudah, menyimpan benih di dalam toples akan aman, tetapi tidak tumbuh. Begitulah kalau kita menabung. Tanamlah benih di tanah yang subur dan rawatlah dengan tepat. Benih akan tumbuh, berbuah, dan menghasilkan banyak benih di masa depan. Begitulah andai kita berinvestasi. Jadi, mulai berinvestasi untuk masa depan yang terjamin.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Layaknya musim

0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 2 dari 11 komponen.
1: Kalau berat badan tak naik 3 bulan.
2: Kamu lagi ngapain, Dek?
3: Ini Bang, aku lagi dengerin berita radio. Tapi kok bisa ya?
2: Apanya yang bisa?
3: Oh iya, kebetulan Abang kan dokter. Aku mau nanya lah.
2: Soal apa itu, Dek? Serius gitu?
3: Apa iya stunting itu berbahaya? Apalagi untuk anak-anak kecil.
2: Oh, stunting.
3: Iya, Bang. Stunting itu apa sih?
2: Stunting itu kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi kronis sehingga pertumbuhannya terhambat. Biasanya anak-anak yang stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak seusianya.
3: Itu dikarenakan apa sih, Bang?
2: Nah, itu biasanya karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak yang dimulai sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Nah, selain itu, faktor kebersihan lingkungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai juga berperan penting.
3: Wah, ternyata banyak faktornya ya, Bang. Lalu, kita harus melakukan apa untuk mencegahnya?
2: Ada deh beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Kedua, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan teruskan dengan MPASI yang bergizi. Dan yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan serta lakukan pemeriksaan rutin.
3: Oh gitu ya, Bang.
2: Udah dulu ya, Dek. Abang mau berangkat dinas.
3: Makasih ya, Bang, atas informasinya.
2: Sama-sama. Abang berangkat dulu ya.
3: Hati-hati ya, Bang.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

0: Ya, saudara, seorang pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas dengan sejumlah luka di kamar. Pelaku tega membunuh korban karena ingin menguasai harta korban untuk membayar utang akibat kecanduan judi online.
1: Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidupmu.
2: Diduga terjerat hutang untuk judi online, seorang pria di Kota Semarang nekat mengakhir hidup dengan cara gantung diri di dalam rumahnya.
1: Ribuan orang telah kehilangan segalanya karena kecanduan judi online.
3: Harta orang tua dijual demi judi.
1: Jangan jadi korban berikutnya. Yuk kita sama-sama lawan judi online dan bangun masa depan yang lebih baik.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman sekarang, harga barang-barang naik dan semua serba mahal.
1: Pernah merasa harga barang makin hari makin naik? Itulah inflasi. Tapi tenang, ada cara jitu untuk melawannya, yaitu investasi.
0: Wah, investasi? Cara jitu melawan inflasi?
1: Investasi itu seperti menanam pohon. Semakin cepat kita tanam, semakin rindang pohon kita nanti. Dengan investasi, uangmu bisa bekerja untukmu dan memberikan hasil yang lebih baik di masa depan. Yuk, mulai investasi sekarang juga.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.

0: Halo?
1: Ya. Bagaimana perkembangan bisnis kita? Oke, bagus. Itu yang saya suka. Jangan lupa ya, tingkatkan terus ya. Saya tunggu hasil yang lebih baik lagi.
2: Kenapa itu Bapak? Nelpon kok pakai sandal? Bicara sendiri pula?
3: Loh, kan itu Pak Budi. Kasihan, dia itu kena tipu loh. Katanya uangnya habis karena dititip ke seseorang di kota untuk investasi dengan harapan dapat yang lebih banyak.
2: Investasi bodong maksud kamu? Ya ampun, hari gini masih ada yang percaya hal-hal seperti itu.
3: Ya nggak tahu lah bisnis apa yang dilakukan. Maraknya investasi dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Kenali jenis-jenis investasi yang aman, seperti deposito, emas, properti, saham, hingga kripto. Investasi aman, masa depan tenang.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
5: Pro 2 Sibolga, teman terbaik.

0: Mau makan siang. Beli ayam goreng California atau pizza Amerika ya? Ramen Korea enak juga sih. Tapi kemarin habis makan sushi Jepang. Jadi bingung.
1: Udah, gak usah bingung. Beli nasi bakar Medan plus minumnya es timun serut. Biar lengkap. Cemilannya pisang goreng crispy. Hitung-hitung dukung UMKM. Gimana?
0: Boleh juga tuh. Pesan ah.
1: Dukung terus UMKM untuk maju.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi nih teman Pro 2, untuk yang berikutnya di Pro 2 Hitlist buat yang kamu ada Nabila, Nabila Maharani dengan Cinta Abadi. Berbahagialah kamu kalau sudah menemukan cinta abadi kamu, dan itu dijaga dengan sebuah kepercayaan dan komitmen tentunya.

0: pagi Wak Ger. Kasih lontong satu, es teh manis satu.
1: Bah, udah di sini Kang Onang. Saya juga Wak Ger. Nasi uduk satu, kopi satu tanpa gula.
2: Pagi juga. Segar sekali wajahnya Monang. Dian. Oh iya, itu aja pesanannya. Bentar ya, saya buatkan. Ini Monang, Dian, pesanannya. Silahkan.
3: Makasih, Wak Ger.
1: Wah, enak juga ya masakan Wak Ger. Bikin betah sarapan di warung ini.
0: Iya, makanya saya selalu sarapan di sini. Selain murah, enak, pedagangnya juga selalu menjaga kebersihan.
1: Satu lagi, Monang. Pedagangnya muda, cantik lagi.
0: Kamu itu ya, Dian, selalu begitu kalau lihat cewek cantik. Langsung menggombal. Udah ah, aku sudah selesai. Wak Ger, hitung. Berapa makanan dan minuman saya?
1: Ah, kau itu. Aku kan bicara apa adanya, Monang. Sekalian, Wak Ger, hitung berapa yang saya makan.
2: Sebentar ya. Nah, untuk Monang 25.000. Dian juga sama.
0: Ini Wak Ger uangnya. Pas kan?
1: Waduh, kok dompet saya nggak ada ya? Di tas saya juga nggak ada. Eh, Wak Ger, maaf. Dompet saya ketinggalan. Boleh saya bayar ntar sore?
0: Ini Wak Ger, biar saya yang bayarin. Kasihan nanti Wak Ger nggak bisa belanja untuk jualan besok pagi. Kamu itu ya, Dian, jangan sering-sering seperti ini. Kasihan Wak Ger. Dagangannya cuma dagang kecil-kecilan.
2: Makasih ya.
1: Mau gimana lagi, Monang? Beneran, dompetku ketinggalan.
0: Makanya, lain kali sebelum keluar rumah, periksa dulu semua keperluanmu baru kau jalan. 5 orang yang seperti kamu setiap hari bisa bangkrut, Wak Ger. Ayo, aku duluan.
1: Makasih ya, Monang. Lain kali, aku yang traktir kamu.
0: Boleh, tapi jangan lupa bawa dompet kamu beserta isinya ya.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
3: Teman terbaik kamu.

0: Nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 Hitlist masih lanjut lagi menemani kamu hingga pukul 12 nantinya. Dan selamat menikmati ya rangkaian lagu yang Pro 2 hadirkan untuk yang kamu. Dan saatnya aku pamit dulu dari ruang dengar kamu untuk hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026 setelah menemani teman terbaik semua sejak subuh tadi. Dan selepas tugas aku nanti ada Sofi yang akan menemani kamu hingga pukul 18. Selamat siang, tetap di Pro 2 RRI Sibolga. Sampai jumpa and bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Produksi Polga.
5: Teman terbaik.

Siang teman pro 2 semua. Wow, balik lagi ya seperti yang aku spill semalam nih teman pro 2 semua. Di sini Sophia bakal nemenin ngelanjutin tadi Kak Ana ya sebelumnya, dan aku di sini Sophia bakal nemenin teman pro 2 di siang hari sampai sore nanti. Wow. Jadi kita bakal seru-seruan bareng pokoknya ya, biar makin semangat. Dan teman pro 2, pokoknya teman pro 2 selamat menikmati hari Minggu ini, weekend kalian semoga tetap menyenangkan ya. Dan semakin menyenangkan lagi karena nanti Sophia bakal ada obrolan seru, dan tentunya ada siaran langsung juga dari Pro 2 Jakarta. Dan gak hanya itu, Sophia bakal muterin lagu-lagu hits untuk teman Pro 2 semua biar makin semangat ya. Apalagi yang sedang di perjalanan, wah pasti seringnya dengerin radio kan. Nah tentu di sini Pro 2 RRI Sibolga bakal terus muterin lagu untuk teman Pro 2 semua biar makin enjoy, have fun ya teman Pro 2. Dan nanti kita bakal lanjut sebagai pembuka kita di Satay Siang tentunya di jam 12 loh ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu. Colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Ya, halo teman Pro 2 semua. Wow, seperti janji aku ya. Tadi kita udah ngomong untuk pembuka kita adalah santai siang sama sopir di sini di 94,8 FM nih teman Pro 2 semua. Jadi gak terasa nih, udah hari Minggu aja ya di awal Oktober ini. Wow, kayak udah weekend aja kemarin. Wah, masih tanggal 1, sekarang udah tanggal 4 aja memang ya. Dan pastinya di jam-jam rawan lapar ini ya, di siang hari, dan memang rawan ngantuk juga sih. Gak hanya lapar ya, mungkin teman Pro 2 ada dua tipe orang, siapa tahu ya. Nah, pas banget di sini Sophia lagi sebagai pembuka untuk santai siang kali ini nih teman Pro 2 semua, di 1 jam ke depan ya sampai jam 1 siang nanti. Jadi aku bakal nemenin weekend kalian yang seru ini tentunya. Nah, kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya tanah banget, tapi aslinya cuan banget nih teman Pro 2 semua. Jadi topik kita kali ini adalah panen pupuk dan juga peluang usaha. Eits, tapi tunggu dulu teman Pro 2 semua. Jangan keburu males dulu ya dengar kata pupuk. Karena kayaknya udah keburu males nih kayaknya teman Pro 2 ngomongin pupuk kayak gini. Ya jangan dikira nih, pupuk itu cuman buat kakek-kakek atau petani kolot aja ya, alias tua. Enggak gitu ya. Karena zaman sekarang ini anak muda itu udah banyak yang melirik dunia agrikultur. Karena biasanya itu sadar kalau pupuk itu kunci utama tanaman subur dan bisnisnya. Wah, emang omsetnya keren abis nih teman Pro 2 semua. Jadi coba deh, kalian yang lagi nyantai sambil nyeruput kopinya atau tehnya, atau juga ngecek tanaman hias di teras rumah. Nah, merapat dulu ya teman Pro 2 semua, karena nanti kita bakal bahas lebih dalam ya jenis-jenis pupuk dan juga gimana sih cara nyari cuan dari sini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap sama Sophia di sini di santai siang.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman terbaik kamu.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Ada bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

mencuri jatah. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Prodia FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 balik lagi sama Sophia di sini di Santai Siang Pro 2 RRI Sibolga. Oke, tadi di segmen awal udah aku sempat singgung ya soal pupuk ini. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih teman Pro 2 semua. Emangnya pupuk itu ada apa aja sih? Nah, secara garis besar ya teman Pro 2 semua, pupuk itu dibagi jadi dua kubu utama nih. Ada pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Jadi pupuk organik itu kayak pupuk kandang atau juga kompos yang ini ramah banget nih buat lingkungan. Jadi bisa bikin tanah makin subur, gembur pokoknya. Dan pastinya organik banget buat tanaman hias atau sayuran hidroponik rumahan nih. Nah, kalau pupuk anorganik, nah contohnya kayak urea atau juga NPK, ini kayak suplemen instan sih, karena buat tanaman biar cepat tumbuh subur dan juga panen yang melimpah. Nah, dari jenis-jenis pupuk ini nih, peluang usahanya tuh seluas apa sih? Nah, luas banget nih teman Pro 2 semua. Sekarang tren urban farming atau juga berkebun di perkotaan itu lagi naik daun banget ya. Karena banyak anak muda yang sukses bikin bisnis pupuk kompos kemasan estetik. Jadi jualan juga, ada juga jualan media tanam siap pakai atau juga jadi reseller pupuk khusus tanaman hias yang memang harganya bisa melambung tinggi nih ya. Jadi teman Pro 2 bayangin aja deh, modal awalnya ya relatif kecil sih. Kalau kamu jagung ngolah limbah organik rumah tangga ini yang jadi kompos siap pakai. Jadi ditambah lagi pasarnya luas, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, pecinta aglonema, sampai juga petani modern. Jadi memang teman Pro 2, urusan pupuk ini bukan cuma soal bau nih, bau banget ya, bau pup ini, pup ana, ya kan? Tapi soal inovasi dan juga peluang cuan, ya ini jagonya, apalagi di masa kini. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal ada pembahasan terakhir kita ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus karena masih ada Sophia di sini nemenin teman Pro 2 dengan waktu kira-kira 30 menit lagi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ.
6: Banget nih kita ngebahas kalau ternyata kan urusan pertanian dan juga pupuk itu bisa jadi ladang cuan yang keren banget ya buat anak muda. Ya intinya ya teman Produa semua, jangan malu buat melirik sektor agrikultur karena kan pangan dari tanaman gak bakal ada matinya ya teman Produa semua. Jadi teman Produa, nanti kita masih ada di pukul 13 ya, jam 1 siang nanti kita akan ada informasi olahraga, nanti dilanjutin sama siaran langsung untuk hari ini ya. Tentunya teman Produa pasti penasaran kan siaran langsung apa. Nah, makanya pantengin ya, nanti di jam 2 siang nanti kita bakal hubungkan langsung dengan Produa Jakarta tentunya. Oke teman Produa, itu dia santai siang untuk hari ini. Dan sampai jumpa untuk santai siang di edisi berikutnya. Nanti kita lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Distje Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

Oke teman pro 2 semua, kita beralih ke dunia futsal nasional ya. Untuk sebagai pembuka kita di info olahraga kali ini, ada Black Steel FC Papua yang sukses mengamankan kemenangan saat menghadapi Unggul FC Malang di ajang Pro Futsal League musim 2026-2027 dan bertanding di Gor Popki Cibubur Sabtu 3 Oktober 2026. Black Steel menang dengan skor 2-0. Meski begitu, pertandingan berlangsung ketat karena Unggul FC tampil disiplin dan juga mampu menahan serangan lawan sepanjang babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-35 lewat gol Ardian Syahnur yang gak berhenti di situ. Muhammad Al-Bagir yang berposisi sebagai penjaga gawang Black Steel ikut mencetak gol pada menit ke-39 sekaligus mengunci kemenangan timnya. Dan hasil ini menjadi penutup manis bagi Black Steel FC di pekan ke-14. Yang kemenangan ini juga menunjukkan bahwa dalam futsal, peluang bisa datang kapan saja, bahkan dari seorang penjaga gawang. Nah, teman pro 2, itu dia info olahraga sebagai pembuka kita ya, karena kita di 1 jam ke depan sampai pukul 14 tentunya kita bakal ada info olahraga menarik buat teman pro 2 semua. Jadi, kabar olahraga seru lainnya pasti masih menanti kamu semua.

UMKM menciptakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendukung UMKM, kita ikut mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

0: bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, sekarang kita beralih ke olahraga yang mengandalkan strategi, konsentrasi, dan juga kemampuan membaca langkah lawan. Yang ada kabar dari dunia catur nasional nih, teman Pro 2 semua. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi DKI Jakarta menggelar kejuaraan daerah Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 pada 3-4 Oktober di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Dan ajang ini diikuti 420 pecatur dari berbagai kelompok usia dengan total hadiah mencapai 100 juta rupiah. Nah, yang menarik lagi, Kacurda ini bukan sekedar ajang adu strategi, tapi juga menjadi seleksi atlet menuju kejuaraan catur nasional ke-51 di Banten yang dijadwalkan berlangsung pada 23 sampai 29 Oktober 2026. Kejurda ini juga menghadirkan Woman Grandmaster Indonesia, Laisha Latifah, untuk memotivasi para pecatur muda agar terus berprestasi. Sebagai juara bertahan, DKI Jakarta tentu ingin kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di kejurnas nanti. Nah, teman Pro 2, ingat, di atas papan catur, satu langkah cerdas bisa menentukan hasil akhir. Jadi tetap ada update nih bentar lagi, teman Pro 2, jadi stay tune terus.

0: ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kita gosta da fruta, mas essa é diferente.
4: Ya teman Pro 2, kita beralih ke dunia balap mobil alias otosport. Dan kali ini persaingan di Rally Italia Sardinia berlangsung ketat banget. Thierry Neuville sempat memimpin klasemen sementara setelah hari pertama Jumat 2 Oktober waktu setempat. Dan pembalap Hyundai asal Belgia ini sekaligus juara dunia 2024 ini unggul tipis hanya 0,4 detik dari rekan timnya Adrien Vormaes yang selisihnya tipis banget. Neuville berhasil membalikkan keadaan setelah memenangkan 2 ITIP terakhir pada sore hari, yang sementara itu Oliver Solberg dari Toyota menempati posisi ketiga dengan selisih 12,3 detik dari pemimpin lomba. Tapi ingat teman Pro 2 semua, rally belum selesai. Para pembalap masih harus menghadapi lintasan gravel yang menantang, sehingga strategi pemilihan ban dan juga konsistensi bakal jadi kunci. Siapa yang akhirnya bakal keluar sebagai pemenang? Nah, kita tunggu aja perkembangan berikutnya dari Rally Sardinia. Ya teman Pro 2, itulah info olahraga kali ini. Dan nanti sebentar lagi di pukul 14 alias jam 2 sore, jam 2 siang akan ada siaran langsung dari Pro 2 Jakarta untuk top 20 nasional dengan host terkeren kita di sana pastinya. Jadi siap-siap ya teman Pro 2, nanti bakal Sophia hubungkan dari sini.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI.

0: musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo.
1: Cielah.
0: Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
2: Number 18.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fans yang suka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace sama Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Pria 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: apakah bisa naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: ngebawain lagunya Sheila on Seven ya, karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, tuh agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikila. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi

0: Rian Khalif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Alfia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

Chilon Seven dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membidangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Sabrina Carpenter dengan Tears dan juga The Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada tiga musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 2 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 92 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Last teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, yes, 82 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 82. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 82. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro 2 faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: tema premier ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: Paket kedua tema kedua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, saatnya info Pro 2 untuk di hari ini. Ya teman Pro 2, kali ini ada info dari kesehatan jantung yang biasanya dikaitkan dengan makanan, olahraga, tekanan darah, dan juga kolesterol. Namun kesehatan mulut juga memiliki hubungan dengan kesehatan jantung, terutama kondisi gusi. Menurut World Health Organization atau WHO, penyakit gusi termasuk masalah kesehatan mulut yang banyak terjadi. Penyakit tersebut dapat membuat gusi bengkak, mudah berdarah, dan juga terasa sakit. American Heart Association atau AHA menyebut penyakit gusi berkaitan dengan risiko penyakit jantung. Hubungan tersebut ditemukan pada beberapa kondisi seperti serangan jantung dan juga stroke. Salah satu kemungkinan penyebabnya berkaitan dengan bakteri dan juga peradangan pada gusi. Bakteri dari gusi yang bermasalah dapat masuk ke aliran darah dan juga memicu peradangan. Namun, hubungan penyakit gusi dengan penyakit jantung masih terus diteliti. AHA menyebut belum ada bukti yang memastikan penyakit gusi secara langsung menyebabkan penyakit jantung. Menurut WHO, penyakit mulut dan juga penyakit tidak menular memiliki beberapa faktor risiko yang sama. Faktor tersebut antara lain konsumsi gula berlebih, penggunaan tembakau, alkohol, dan juga kebersihan mulut yang buruk. Diabetes juga berkaitan dengan kesehatan gusi dan dapat meningkatkan risiko penyakit periodontal. Yang sebaliknya, penyakit periodontal juga dapat membuat pengelolaan diabetes menjadi lebih sulit. Karena itu, menjaga kesehatan mulut bukan hanya soal menjaga gigi tetap bersih. Kebiasaan tersebut juga menjadi bagian dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. WHO menganjurkan masyarakat menyikat gigi 2 kali sehari menggunakan pasta gigi berfluoride. WHO juga menyarankan mengurangi konsumsi gula dan juga menghindari penggunaan tembakau. Yang pemeriksaan gigi secara rutin dapat membantu menemukan masalah gigi dan gusi lebih awal. Dengan menjaga kesehatan mulut, kita juga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi, kesehatan mulut dan juga jantung memiliki hubungan yang perlu diperhatikan. Meski belum terbukti sebagai hubungan sebab akibat langsung, kesehatan gusi tetap penting untuk dijaga. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi berikutnya.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman pro 2 semua, di sini masih sama Sophia. Wow, tadi udah seru-seruan ya kita dengerin dari host keren kita di sana di Pro 2 Jakarta ya. Untuk di chart minggu ini di top 20 nasional dan juga top 20 internasional, gimana nih? Apakah ada jagoanmu tadi, lagu jagoanmu atau penyanyi jagoanmu ya yang masuk chart minggu ini? Semoga ada ya, biar makin happy kan. Nah, teman pro 2, seperti biasa di sini Sophia bakal melanjutkan obrolan kita di sore hari ini ya. Karena kita udah seru-seruan tadi sama yang lain, sekarang sama aku dong. Jadi nanti kita pokoknya masih nyapa-nyapa kamu di sini Sophia. Dan untuk teman pro 2 mungkin yang lagi menikmati hari minggunya di luar atau outdoor atau mungkin yang masih di perjalanan, semoga happy mendengar suara Sophia di sini. Tapi pastiin ya, pastiin apa nih, volumenya tinggi-tinggi atau utamakan keselamatan aja dulu ya. Yang penting selamat sampai tujuan, terus bisa melaksanakan aktivitasnya ya, entah itu apa. Pokoknya aku nyemangatin aja di sini ya. Aku tim horenya kalian nih teman pro 2 soalnya. Oh ya teman pro 2, tapi kalau untuk teman pro 2 nih yang santai-santai mungkin di rumah enggak apa-apa, karena biasanya orang yang pendiam biasanya gitu ya. Ada juga yang nikmatin waktu sendirinya, hangout untuk sendiri ya, hangout sendiri bukan hangout sama teman-teman, itu nggak apa-apa juga, karena aku juga menikmati kayak gitu soalnya nih teman pro 2, kan me time ya. Oke teman pro 2, nanti kita ngobrol lagi ya, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini ya untuk teman pro 2 semua. Lagunya dari Bernadia. Wih, wanita tak punya malu, siapa tuh? Ayo siapa? Jangan jangan ini ya, jangan tersinggung. Enggak, jangan tersinggung ya teman pro 2 semua, karena ini hanya lagu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
4: Teman terbaik kamu.

0: are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing waring.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain, ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Merdeka atau mati, bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Oke, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2, kita mulai dengan satu pertanyaan ya. Sebagai pembuka kita, pertanyaan nih. Jadi menurut kamu nih, teman Pro 2 semua, anak muda yang keren itu yang punya banyak followers, jago ngomong di depan umum, atau yang bisa dipercaya? Nah, kalau cuman soal popularitas sih mungkin banyak yang bisa ya, tapi kalau soal integritas, nah ini baru tantangan ya. Jadi integritas itu sederhananya memang soal kejujuran dan juga konsistensi dari perkataan dan juga tindakan. Ya misalnya ya, kita untuk anak muda sendiri ya, kalau untuk anak sekolah ya gak nyontek meskipun teman-teman melakukannya. Dan juga ada juga ini yang bisa semua orang ikuti ya, berani mengakui kesalahan sampai gak mengambil hak orang lain ya demi keuntungan diri sendiri. Dan teman Pro 2, ternyata nih teman Pro 2, ada 3 karakter pemuda yang bagus untuk masa depan Indonesia nih. Jadi salah satu karakter utama yaitu integritas. Jadi ini perlu banget dimiliki sama generasi muda sekarang ya. Karena 2 karakter lainnya nih teman Pro 2 semua. Tadi kan ada 3 ya aku sebutnya. Ada lagi keahlian dan juga intelektualitas. Dan gak hanya itu, ada lagi kepemimpinan yang peduli dan juga profesional nih teman Pro 2 semua. Soalnya kan masa depan Indonesia ini kan gak cukup dibangun oleh orang-orang pintar aja ya, smart people. Tapi juga oleh orang-orang yang bisa dipercaya atau bisa kita bilang trusted person ya. Nah ini juga sering banget aku omongin nih teman Pro 2 semua. Jadi teman Pro 2, kalau hari ini kamu diberi pilihan nih antara terlihat hebat di depan orang lain atau stay jujur saat nggak ada yang mengawasi. Nih kamu pilih yang mana? Oke, teman Pro 2 semua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yang penting kan untuk kita diri sendiri ya, terus banget berkembang dan juga jangan sampai pencitraan lebih besar daripada tindakan. Jadi kita lanjut ya setelah ini.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Dulu, ayah selalu menjadi pahlawan super bagiku. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku melihat ayah berubah. Matanya selalu menatap ponsel. Wajahnya terlihat lelah. Dan sering sekali ketika aku mengingatkan ayah untuk istirahat dan meluangkan waktu untuk aku, ayah jadi marah-marah gak jelas. Akhirnya, aku hanya bisa menangis sedih. Sampai akhirnya, aku tahu ayah kecanduan judi online. Aku sangat sedih melihat ayah seperti itu. Aku berharap tidak ada anak-anak lain yang merasakan hal yang sama sepertiku. Ayah, aku sayang ayah. Aku tidak mau melihat ayah seperti itu. Ayah adalah pahlawan superku. Tapi pahlawan super juga butuh istirahat dan keluarga. Berhenti sekarang ya ayah, demi aku dan mama.
1: Jangan sakiti hatinya. Stop judi online.
2: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Kapwa Nasyonal aja kita nggak ingat. Ayolah.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, kita lanjut ngobrolin 3 karakter pemuda untuk masa depan Indonesia nih, teman Pro 2 semua. Sekarang masuk ke karakter keduanya nih, teman Pro 2, yaitu keahlian dan juga intelektualitas. Nah, coba lihat deh kehidupan anak muda sekarang ya, teman Pro 2 semua. Ada yang jago desain, bikin video, coding, masak, berbisnis, sampai punya kemampuan komunikasi atau bisa dibilang public speaking ya, yang luar biasa banget. Nah, makanya itu peluang untuk mengembangkan diri itu makin beragam nih teman Pro 2 semua. Apalagi kan sekarang tuh teknologi makin terus berkembang ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah punya banyak skill aja udah cukup? Nah, jadi tentu aja belum ya teman Pro 2 semua. Kita juga perlu punya kemauan untuk belajar, berpikir kritis, dan juga menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab ya. Misalnya nih, kamu tertarik membangun bisnis kecil-kecilan. Ya, jangan cuman fokus bikin logo yang keren ya, atau juga promosi yang viral, itu nggak bagus juga. Jadi teman Pro 2 perlu pelajari cara mengatur keuangannya, pahami juga kebutuhan pelanggan dan juga menjaga kualitas produk. Atau kalau kamu suka dunia digital, ya jangan cuma jadi pengguna tren, tapi coba juga pelajari cara membuat sesuatu yang bermanfaat dari tren tersebut nih teman Pro 2 semua. Jadi inilah pentingnya keahlian dan juga intelektualitas nih. Jadi bukan hanya kelihatan pinter, aduh pinter banget, udah kayak kutu buku banget, atau juga ya gitulah. Melainkan mampu menghasilkan ide dan juga karya yang punya banyak manfaatnya, atau bisa dibilang ini inovasi ya, itu termasuk inovasi juga. Nah, sekarang giliran kamu teman Pro 2 semua. Kalau boleh memilih satu kemampuan untuk kamu kuasai dalam satu tahun ke depan nih, misalkan. Kamu mau belajar apa? Desain, bahasa asing, bisnis, teknologi, atau justru kemampuan berbicara di depan umum, atau bisa dibilang public speaking ya, kayak gitu. Jadi apapun pilihannya, mulai dari sekarang nih teman Pro 2 semua. Kan kesempatan itu bisa datang kapan aja dan dimanapun. Dan persiapanmu hari ini tuh bisa membuka jalan itu untuk masa depan.

0: coba lagi.
1: Orang yang memiliki keterampilan, pendidikan akan cenderung lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Dan akibatnya akan memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengalami kemiskinan. Individu yang memiliki lebih banyak pendidikan, keterampilan, dan pelatihan biasanya lebih kompetitif dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi peluang individu untuk mengalami kemiskinan. Selain itu, mampu mempersiapkan diri secara finansial ketika terjadi guncangan ekonomi, salah satunya menyisihkan sejumlah pendapatan setiap bulan untuk menghasilkan beberapa tingkat keamanan ekonomi jika diperlukan.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tepok tepok tepok. Jadi apa? Prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 semua, kita sampai di karakter ketiga nih, yaitu kepemimpinan yang peduli dan juga profesional. Nah, ada satu hal nih yang perlu kita luruskan ya, teman Pro 2 semua. Jadi, menjadi pemimpin itu nggak harus jadi punya jabatan ketua organisasi lah, ketua kelas, atau jabatan yang tinggi banget, setinggi-setingginya ya. Karena kepemimpinan ini bisa dimulai dari hal yang simple banget. Jadi berani mengambil tanggung jawab saat mengerjakan tugas, mau mendengarkan pendapat teman, membantu mencari solusi kalau ada masalah. Dan gak hanya itu nih teman Pro 2 semua, pastinya biar menjaga kekompakan ya, gak meninggalkan anggota tim saat keadaan sulit nih. Ya, sementara itu untuk sikap profesional sendiri, ya berarti kita itu belajar menghargai waktu, menepati komitmen, dan juga menyelesaikan tanggung jawab. Dan gak hanya itu, kita harus tetap menghormati orang lain ya, meskipun berbeda pendapat, baik itu yang muda, baik itu yang tua ya. Bayangkan aja nih, kalau semakin banyak anak muda yang punya integritas, terus mengembangkan kemampuan dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar, jadi organisasi makin jadi sehat, komunitas juga makin produktif, dan juga peluang menciptakan perubahan positif juga makin besar banget nih teman Pro 2. Ya, seperti ketiga karakter tersebut penting banget untuk membekali memang generasi muda ya dalam menghadapi peluang dan juga tantangan, apalagi untuk bangsa kita di masa kini ya, gak hanya itu tapi juga di masa depan. Jadi teman Pro 2, kita itu gak harus nunggu jadi orang hebat ya untuk mulai melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita bisa mulai dulu nih dari lingkungan yang terdekat aja ya. Biasanya juga di keluarga kan ada gitu ya, tanggung jawab kita sebagai kakak, tanggung jawab kita ke adik. Adik kita ada tanggung jawab juga ke kakaknya. Biasanya gitulah, enggak mungkin ya kan. Masa enggak tahu kalau anak tunggal gimana? Wah, kalau anak tunggal tanggung jawabnya ke orang tua enggak sih? Ya. Kalau anak tunggal aku enggak tahu ya, karena aku bukan anak tunggal, mungkin ada yang tahu. Ya, jadi dari tanggung jawab kecil itulah, dan juga dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten, ya itulah. Jadi coba ingat tiga kata ini: integritas, kompetensi, dan juga kepemimpinan. Jadi bukan cuma untuk dihafal ya, tapi juga untuk dipraktikan. Jadi karena masa depan Indonesia ini kan bukan hanya tentang siapa nih yang memimpin nanti apa sekarang, tapi juga tentang apa yang sedang kita persiapkan hari ini. Jadi teman Pro 2 semua harus terus belajar, terus berkarya, terus jadilah anak muda yang bukan cuma mimpi besar ya, tapi juga punya karakter untuk mewujudkannya. Oke teman Pro 2, wah bentar lagi jam 6 ya, gak kerasa banget. Karena setelah ini teman Pro 2, sayangnya bukan aku lagi nih yang memandu. Jadi teman Pro 2 bakal ngobrol seru-seruan sama Kak Amni nanti dari jam 6 sampai jam 12 malam ya. Dan untuk teman Pro 2 yang udah dengerin Sophia di sini dari siang sampai sore ini, semoga enjoy dengan obrolan Sophia dan juga semoga gak ada salah kata aja ya. Mohon maklumi ya teman Pro 2, jangan masukin hati lah, kan aku teman obrol kalian di sini, di teman terbaik kamu ya. Oke teman Pro 2, ya nanti ada Kak Amni ya untuk nemenin teman Pro 2 lagi. Dan di sini Sophia pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. This is Sophia signing out, see you next time.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman soleh, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Nah teman Pro 2, kali ini di teras Pro 2 kita mau jalan-jalan nih lewat kuliner lagi teman Pro 2. Kali ini gak perlu naik pesawat dulu, cukup duduk santai sambil dengerin Pro 2. Nah kita bakal kenalan dengan makanan khas dari Bangka Belitung nih teman Pro 2. Namanya adalah lempah kuning. Nah dari namanya aja mungkin kamu sudah bisa menebak ya teman Pro 2 warna hidangannya. Ya pasti kuning cerah dengan kuah yang kaya dengan rempah-rempah. Tapi yang bikin menarik itu teman Pro 2 bukan cuma warnanya aja, melainkan perpaduan rasa asam, pedas, dan gurih dalam satu sajian. Nah teman Pro 2, lempah kuning ini dikenal sebagai salah satu kuliner yang dekat dengan kehidupan masyarakat Bangka Belitung, terutama di daerah Pangkal Pinang. Nah, hidangan ini sering hadir sebagai menu rumahan khususnya di lingkungan masyarakat pesisir. Nah, teman Pro 2, coba nih kamu bayangkan sepiring nasi putih hangat ditemani dengan ikan yang berkuah kuning dengan aroma rempah yang menggoda. Pasti ini makannya makin lahap nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu sendiri lebih suka makanan yang berkuah gurih, pedas, atau yang punya sensasi yang segar? Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bahas mengenai rahasia kuah asam pedasnya ini. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Minta Mampo 2 di teras Pro 2 pada malam hari ini. Nata Mampo 2, ternyata rahasia kelezatan rempah kuning ini ada pada racikan bumbunya. Warna kuning pada kuah berasal dari kunyit. Rempah yang satu ini memberikan warna cerah sekaligus aroma khas pada masakan. Tapi tunggu dulu ya teman pedua, ada dua bahan yang membuat rasanya makin unik, yaitu asam jawa dan nanas. Dan keduanya menghadirkan sensasi asam dan segar yang berpadu dengan rasa gurih dari ikan. Nah, belum selesai sampai di situ teman pedua, cabai juga ikut meramaikan cita rasanya. Hasilnya ada perpaduan rasa asam, pedas, gurih, dan sedikit manis di dalam, manis alami dari nanas. Dan lebih menariknya lagi teman pedua, rasa-rasa tersebut gak harus saling mendominasi, justru perpaduan yang membuat rempah kuning punya ciri khasnya tersendiri. Jadi kalau teman-teman pedua bayangin ya, di rumah kuahnya itu terasa segar, aromanya kaya dengan rempah, dan potongan ikannya menjadi pelengkap yang bikin sajian ini makin istimewa. Jadi ya teman pedua, rempah kuning ini bukan sekedar ikan yang dimasak dengan kuah kuning, tapi ada kombinasi dari bahan yang membangun karakter rasanya. Jadi sudah bisa ya teman Pro 2 bayangkan kesegarannya gimana. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan pemeran utama dalam sajian ini teman Pro 2. Kira-kira ikan apa sih yang bisa diolah untuk menjadi sebuah rempah kuning ini? Nah, teman Pro 2, ternyata bahan utama dari rempah kuning ini sesuai sama karakter masyarakat di Bangka Belitung yang dekat dengan wilayah pesisir, ikan yang menjadi bahan paling penting, paling sering digunakan dalam hidangan ini. Nah, beberapa jenis ikan yang populer diantaranya ada ikan tenggiri, gabus, dan ikan lele teman berdua. Dan masing-masing punya karakter daging yang berbeda, tapi semuanya bisa dipadukan dengan kuah rempah khas rempah kuning. Dan ikan dimasak bersama bumbu sampai cita rasanya menyatu dengan kuah. Ada juga yang membuat kuahnya lebih encer supaya terasa ringan ketika disantap. Namun yang menariknya lagi teman pedua, variasi rempah kuning ternyata enggak sebatas pada ikannya aja, tapi ada pula versi yang menggunakan ayam, bahkan akar keladi sebagai bahan utamanya teman pedua. Walaupun isiannya berbeda-beda ya teman pedua, tapi ciri khas bumbu kunyit, asam jawa, nanas, dan cabenya tetap dipertahankan. Dan dari sini kita bisa melihat ya teman pedua, bahwa kuliner tradisional juga punya ruang untuk beradaptasi dengan bahan yang tersedia dan selera masyarakat. Nah teman pedua, kalau kamu diberi pilihan nih, lebih tertarik mencoba rempah kuning yang mana? Yang ikan tenggiri, ayam, atau versi akar keladi? Nah teman pedua, ternyata satu nama kuliner ini bisa punya beberapa varian ya teman pedua, tapi ada hal lain yang bikin rempah kuning menarik. Hidangan ini bukan cuma soal rasa, melainkan juga cerita tentang kehidupan masyarakat dengan kekayaan alam daerah asalnya. Nanti ini kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya teman pedua, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman per 2 di teras per 2 pada malam hari ini. Nah teman per 2, pernah gak sih kamu kepikiran bahwa makanan di meja makan kita itu sebenarnya bisa menceritakan banyak hal tentang satu daerah? Nah, lempah kuning ini menjadi salah satu contohnya teman per 2. Hidangan ini memperlihatkan kedekatan masyarakat Bangka Belitung dengan hasil laut, bahan pangan lokal serta kekayaan rempah Nusantara. Dan penggunaan ikan sebagai bahan utamanya berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pesisir. Sementara itu, kunyit, cabai, asam jawa, dan nenas menciptakan perpaduan rasa yang khas. Dan yang lebih menariknya lagi teman berdua, makanan tradisional seperti ini juga menjadi bagian dari kebiasaan makan keluarga. Resep dan cara memasaknya bisa diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Artinya ya teman berdua, yang diwariskan bukan hanya resep tapi juga kebiasaan, pengetahuan tentang bahan makanan, dan selera yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Dan di tengah banyaknya makanan kekinian yang bermunculan ya teman berdua, kuliner tradisional tetap punya tempat tersendiri. Bahkan mengenal makanan khas suatu daerah bisa menjadi cara sederhana untuk mengenal budaya Indonesia yang beragam. Jadi teman berdua, kalau kita membicarakan lempah kuning, sebenarnya kita juga sedang membicarakan identitas kuliner Bangka Belitung. Nah teman berdua, mungkin setelah mengenal cerita di balik hidangan ini, sekarang waktunya membayangkan pengalaman mencicipinya langsung kalau suatu hari berkunjung ke Bangka Belitung. Apa sih yang perlu kamu tahu tentang cara menikmati lempah kuning ini? Dan teman berdua, ternyata ada satu kombinasi sederhana yang cocok untuk menikmati lempah kuning, yaitu sepiring nasi putih hangat. Nah, kuahnya yang asam pedas berpadu dengan rasa gurih ikan. Sementara itu, aroma kunyit dan rempah membuat hidangan ini punya karakter yang mudah dikenali. Nah teman berdua, di Pangkal Pinang lempah kuning bisa ditemukan di berbagai tempat makan, mulai dari rumah makan sederhana hingga restoran keluarga. Jadi buat kamu pecinta wisata kuliner nih teman berdua, mencicipi makanan khas langsung di daerah asalnya tentu bisa menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Kita bisa mengenal rasa yang autentik sekaligus melihat bagaimana hidangan tersebut menjadi bagian dari keseharian masyarakat setempat. Tapi teman berdua, menikmati makanan khas daerah gak harus menunggu sampai punya kesempatan berpergian jauh. Kita juga bisa mulai mengenal kuliner Nusantara melalui cerita, resep, atau pengalaman orang-orang yang sudah pernah mencobanya. Jadi siapa tahu dari satu hidangan kamu juga tertarik mengeksplorasi makanan khas dari daerah lainnya. Sekarang nih aku punya pertanyaan nih buat kamu. Nah menurut kamu teman berdua, apa sih yang paling menentukan kenikmatan makanan berkuah? Bumbunya, kesegaran bahan utamanya, atau perpaduan rasa yang seimbang? Jadi kamu bisa kirim pendapat kamu ke WhatsApp kami di 0811 6563 033. Nah ditunggu ya teman-teman berdua.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di teras Pro 2. Nah, teman Pro 2, dari obrolan kita pada sore hingga malam hari ini ya teman Pro 2, ada banyak hal yang menarik yang bisa kita kenali dari lempah kuning ini. Mulai dari kuah kuning berbumbu kunyit, sensasi asam dari asam jawa dan nanas, ada juga rasa pedas dari cabai sampai ikan yang menjadi bahan utama hidangan ini. Nah, teman Pedua, lempah kuning juga memperlihatkan bagaimana bahan-bahan sederhana bisa menghasilkan cita rasa yang khas. Lebih dari itu, hidangan ini menjadi salah satu bagian dari kekayaan kuliner Bangka Belitung yang terus dikenal hingga saat ini. Nah, teman Pedua, Indonesia punya banyak begitu banyak makanan daerah ya teman Pedua, dengan karakter yang berbeda. Ada juga ada yang mengandalkan rempah, ada yang menonjolkan rasa segarnya, dan ada pula yang punya perpaduan rasa unik seperti lempah kuning ini. Karena itu, mengenal kuliner Nusantara bisa menjadi cara seru nih untuk menghargai keberagaman budaya kita. Jadi gak harus selalu dimulai dari perjalanan jauh, karena semuanya bisa berawal dari rasa ingin tahu. Dan teman Pedua, kalau kamu nanti punya kesempatan ya untuk mencicipi lempah kuning ini, jangan lupa perhatikan perpaduan rasa dan cerita yang menarik di balik hidangannya. Jadi teman Pedua, Amni pamit dulu ya dari Teras Pro 2 pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Teras Pro 2 edisi selanjutnya. Namun teman Pedua, jangan kemana-mana, karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Pro 2 Indi. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma

0: Algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga malam weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa, gue bakal nemenin lo 4 jam ke depan. Pastinya dengan playlist yang udah disiapin sama MD kita. Dan juga pastinya nanti kita bakalan seru-seruan bareng di malam hari ini sebelum kita menyambut besok hari Senin yang sangat ceria ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin kayaknya masih ada di sekitaran Bundaran HI gitu ya, karena gue tadi pas berangkat kerja lumayan rame dan cukup macet ya di jalan situ ya teman Pro 2. Sabar, kata gue sabar, karena ya namanya di jalan gitu kan ya. Apalagi tanggal muda gitu, kayaknya banyak banget yang keluar buat belanja, terus juga cari diskonan, habis itu mungkin ada yang makan keluarga segala macam gitu kan ya. Tapi tenang aja, karena gue bakal puterin lagu-lagu yang enak banget buat didengerin gitu sambil macet-macetan dan sambil nemenin kamu untuk jalan pulang sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

0: Memori dari Alvin Lapian dan Grace Kyle Teen Temam Pro 2 ya. Kayaknya kalau misalkan ngomongin soal memori gitu ya, memori hari Minggu atau weekend ya Temam Pro 2 kayaknya mungkin
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu. Nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu, jangan korupsi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
3: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
4: Masih di 94,8 FM Prodia dari Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Amni Tomo Prodia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, Tomo Prodia, Amni mau tanya nih, malam ini siapa sih di sini yang kalau malam-malam tiba-tiba lapar langsung kepikiran makan nasi goreng? Apalagi kalau kebayang nasi gorengnya panas ya, Tomo Prodia, aroma bawang putih, telur, kecap manis plus kerupuk di sampingnya. Wah. Jadi ngebayanginnya aja udah bikin kita lapar nih, teman berdua. Nah, teman berdua, nasi goreng memang jadi salah satu menu favorit banyak orang Indonesia ya. Gampang ditemukan, pilihannya beragam dan bisa jadi penyelamat ketika perut mulai keroncongan malam-malam. Tapi pernah enggak sih kamu bertanya-tanya sebenarnya makan nasi goreng pada malam hari itu baik enggak sih buat kesehatan? Apa memang harus dihindari ya, teman berdua? Atau sebenarnya boleh aja selama ini kita memperhatikan cara makan dan porsinya. Nah, teman berdua, malam ini kita bakal membahasnya tanpa perlu takut berlebihan makan nasi goreng di malam hari. Jadi sebelum buru-buru menyalahkan jam makan malam, kita kenalan dulu dengan satu hal yang penting. Ternyata makan malam itu sendiri bukan sesuatu yang otomatis buruk ya, teman berdua, buat tubuh. Terus apa yang perlu kita perhatikan? Jadi nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Prodia RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
6: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi, corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
5: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

dibahas oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
0: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
5: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Malam.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
2: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
2: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: 오빠, 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠. 아직도 안 돼, 그럼 막. 오빠. 오빠, 그럼 막. 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. 2

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
2: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mandua untuk hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Siaran program Mandua akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program Madua pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore hingga malam hari, hari ini Senin 5 Oktober 2026. Teman Produa, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
2: ...94,8 FM, Broadway Sipolga.
3: Teman terbaik.

0: untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إخوة في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Salah satu faktor yang bisa mencegah seseorang untuk melakukan kemaksiatan dengan qat'ul 'ala'iq wal asbab allati tad'u al insan ila muwafaqatil hawa, yaitu dengan memutus segala keterkaitan atau memutus semua sebab yang bisa mengantarkan seseorang menuju apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, yang pada akhirnya akan menggeret seseorang untuk melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti seseorang harus lepas dari hawa nafsunya, karena itu satu hal yang mustahil. Hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi anak-anak keturunan Adam alaihi salam sebagai bentuk ujian bagi mereka. Namun yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam ungkapannya ini adalah bagaimana dia bisa menggunakan hawa nafsunya, mengarahkannya, menuntunnya kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diridhoinya. Atau dia bisa mempergunakan hawa nafsu yang ada pada dirinya untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Bagaimana agar sebisa mungkin seorang insan dia menggunakan hawa nafsunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin seseorang bisa mengarahkan dirinya atau menuntun dirinya kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh dia dari belenggu syaitan dan belenggu hawa nafsu yang bisa mencelakakan dia. Karena barang siapa yang mampu mengarahkan dirinya atau menggunakan hasratnya atau hawa nafsunya pada sesuatu yang bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat, pada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga dirinya, akan memberikan hidayah kepada jiwanya sehingga dia semakin jauh dari kemaksiatan. Karena setiap insan pada dirinya atau pada apa yang dia miliki terdapat potensi untuk diarahkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaganya atau menjaga apa yang dia miliki tersebut dari memfungsikannya untuk semata-mata murni kepuasan hawa nafsu atau untuk syaitan. Ilmu yang dimiliki seorang insan misalkan, jika tidak digunakan di jalan Allah, karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan digunakan untuk hawa nafsunya dan untuk berkhidmah kepada syaitan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syaitan. Harta misalkan yang dimiliki oleh seorang hamba, jika tidak digunakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pada perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya harta tersebut akan dia gunakan ya, semata untuk kepuasan hawa nafsunya dan untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan syaitan. Wali'udzubillah. Status sosial seseorang, kedudukan dan kehormatan yang dia miliki, serta jabatan yang ada pada dirinya, jika tidak digunakan untuk sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka status tersebut, jabatan tersebut, akan dia gunakan untuk kepentingan hawa nafsunya dan untuk memuluskan misi syaitan. Wali'udzubillah. Amal yang dilakukan oleh seorang hamba atas dasar ilmu yang dia miliki, jika tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di jalan Allah, maka niscaya amal itu hanya akan membuahkan riya, ingin pamer, dan sum'ah, ingin didengar dan ingin pujian. Tidak ada sama sekali akan menghasilkan pahala dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma la yasta'miluhu lillahi ista'malahu li nafsihi wa hawahu wa lisyaitan wa labud. Segala sesuatu yang digunakan
tidak untuk Allah, tidak karena Allah, dan tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan digunakan untuk kepentingan hawa nafsu dan untuk kepentingan syaitan, sehingga menjadikan dia semakin terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan itu juga yang akan menarik orang lain untuk terjerumus ke dalam maksiatan yang sama. Wallahualam. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, ayyul jihadi afdalu, jihad apakah yang paling afdal, yang paling mulia dan paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menjawab, an tujahida nafsaka wa hawaka fi dhatillahi azza wajal. Jihad yang paling mulia adalah engkau berjuang melawan hawa nafsumu, melawan dirimu, kemauan dirimu yang senantiasa ingin mengajak kepada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau lawan itu dan engkau melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, seseorang harus memutus dirinya dari segala keterkaitan yang bisa mengantarkan seseorang atau yang bisa menggeret seseorang kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dosa dan kemaksiatan. Dia harus menutup semua celah dan sebab yang bisa mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Baliknya, dia harus menggunakan semua potensi yang ada pada dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone. Ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Teman terbaik kamu.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: ...94,8 FM. Produksi Polga.
4: Samantha.

Yuk teman Pro 2, ini dia info Pro 2 untuk hari ini. Serial televisi Korea Selatan bergenre fantasi komedi romantis Dive Into You resmi tayang perdana di Rakuten Viki pada akhir September 2026 lalu. Serial ini disutradarai So Jae-yoon dan juga ditulis oleh Kim Bo-geum serta Lee On. Melansir dari Asian Wiki, Dive Into You dibintangi Kim Ji-yeon, Park So-ham, Jang Se-yuk, dan juga Moon Seung-yu. Yang cerita serial ini berpusat pada Yoon Hana yang diperankan Kim Ji-yeon. Yang Hana merupakan aktris papan atas yang dikenal mewakili Korea Selatan dan juga Asia. Hana memiliki saudara kembar laki-laki bernama Yoon Haru yang diperankan Jang Se-yuk. Haru merupakan atlet judo nasional dan juga menjalin hubungan dengan Son Ye-rang yang diperankan Moon Seung-yu. Ye-rang merupakan perwakilan agensi sekaligus CEO agensi bakal tempat Hana bernaung.

Hubungan antara para tokoh tersebut kemudian berkembang setelah Hana dan juga Haru mengalami kejadian misterius. Dalam cerita, Hana dan Haru secara tiba-tiba bertukar tubuh yang kemudian membawa mereka melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Yang di masa lalu, Hana yang berada di dalam tubuh Haru bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Jung Woo-jae, yang diperankan Park So-ham. Woo-jae merupakan sahabat masa kecil Hana sekaligus mantan atlet judo yang kemudian menjadi pengawalnya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Hana dan juga telah lama menunjukkan kesetiaan kepadanya. Yang dalam alur cerita, Woo-jae meninggal ketika berusaha melindungi Hana. Kondisi tersebut membuat Hana berusaha mengubah kejadian di masa lalu untuk mencegah kematian cinta pertamanya. Hana dan juga Haru kemudian menemukan sebuah kamera perekam video lama. Dan perangkat tersebut memungkinkan keduanya melakukan perjalanan kembali ke masa ketika mereka berusia 18 tahun. Yang keduanya berusaha mengubah takdir dan juga menyelamatkan Woo-jae dari nasib tragis. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi berikutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak, usaha juga gerak, dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pindah ya. Ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

get this.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mak Horas. Lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe. Kutanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini. Biar gak usah lagi kubeli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu. Tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe. Ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, enggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan apa ku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini. Jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
0: Tong bagilah dulu sama aku Mak Horas.
1: Iya sini lah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan. Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Nggak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok nggak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi nggak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.